ke a leboha le tsana go ke hora ya bohlano sena ke se le moya sa Lesotho mmamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi chakela makaja lekala la molao le toka le re mothating wa ho theha setsi se tla thusa ho kenya tshebetsong sehlomathiso sa setshwantsho sa molao wa motheo sa Leshome. Ho ya ka mohlomphi Richard Ramoletsi ka lekgotleng la setjhaba, setsi sena se tlo alosa ditaba tsa tlhopho botjha. Setjhaba se kgothaletswa ho qoba maeto a yang ka maloteng ka lebaka la dipula tse ntseng di tshologa le lehlwa le ntseng le kgetheha. Ha re phethela ditokomane tsa ho eta tsa Basotho tse ka bang 32 tse neng di hapilwe le dibohong la Sanipas a seterekeng sa mokgotlong di fetiseditswe lefapheng la tsa lehae Lesotho ka mora kopano ya kotara dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hora e le ya botshelela ka Senyesemane.

Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko mo salma ya Sesotho se etsang tsebiso ya lefu la Mme Madira Maanela ya hlokaetseng ka la 31 Phato o tla bolokelwa seterekeng sa Thaba Tseka Bobete ha Maanela ka la 12 Lwetse 2026 ho tsebiswa beng ka.